Sengen nama lenje sama cuma suyin. Kaca lundi kani dini resapasan ini kipu kalundi lem kacang suyin. Anjur lelim kani ngungki cahju cikang kamangane cahju nyuwa partu tuyun kamangap cung engering. Kaca ki FM megahertz kita cuma sumtan canga. Dolin ki FM megahertz kita cang ini news on air talam jenis sensi bersih.

nyebar junu yulos tembo kye koya to kye sumba yimber. Tene sengyu shoyla daja ki tembo takya la tuji shimbata tembo tini gidini tuje kamda sambada balanya dada timba shoki namda samki mikyaba sunuyo yimberi. Te tamaro tu diba yina ina tewa chijuni shajina duyo yina ne di ina tewa chimbore. Tewa shimbo laya dhin ju paro dhishin bi tewa ta dhibu nga ji tewa ni yu bina di ni nga ji tewa re. Dini nga ji tewa laya ju di shi shani yu bina di ta ju di tangbo ju di saa ju tamze ki tsaa tabu ju ba chaya cha ju yinba re. Cha ju laya ni cha ji ju da so su ju ni yu bina di cha ji ju se di yinba re. Telah ini segel ya kasur, tadi dengan saya mera siar le, kuba sambu juta, sawaji juta, leju juta, sambil cime jusen, tapi ibu nana di tak sawaji juta ni ber. Antara di Yesus jana ini kasih lupa, hishe doji syadi. Zawa cha ju re li na yang cha ga yang la ka xie ju ju da tu cha wa ten chom ten li sung gong de jena. Nga mu yi na da li sung gong bo li ya khan su re wang jen yu ar ma to jena si mi se ke yu sa ma re su ju da jena yu ar wa cha ba yang jena jere si yi jena cha ma to ji jena su ma to nyam to ji xie bi jena Kaise yosa mara, ina yadini jayan kintu wangbu tu ta shita jena soso yobadi kum cheche nyamdo yobi jena ya sabdu shodi nara di yini loma tsoy maa yigdo lo tena pabche oti duksin chungbari Nah, di ini bagai semua syarat ini orang kahwin sudah sanjaya kuyun, nanti sambil macam tu orang. Di zaman lo tu dua ina, kenzi nusum sehati ina le dua orang. Di nusum gomati karutun kuyar sana sanjaya kuyun, kenzi nusum kuyar. Jambai yang kiamba jere segi tuju, china tuju tudo, atau si nuwa atau si nusum kuyar. Ini kan nyaman sih bukan sih naya tak kesi sedi serap. Cepat juga ni tu tau koyar. Cepat juga ni tu sama tangan ni. Ni di tengah sun tau ber serap. Ini kan sun yang ada cewek mewah mewah ninge. Ini dua dan dua jadi jemini itu tu. Atas semua ni kesi bagi betul ini jalan dia ni nyaman sih pada tena. Terdu cangju cok komar nyudo rekwa Mene negar suyan den lamja rinji joy joya ge tap tumo manba situsi chade yar tiji ma tawar chaya de ta cheju na le riksum sen tiji she ge ri ta to torji ri ta peme ri te ne pusum bote ge riksum gom bo ge sungu yar de de den de nyamba tamba ina ne ri tamje ge Nyeba zon de jiwa de de yu zon de jiwa kuya de jingwa wule jaya de du sangwa se cho wuya yinba de ene ju le ju su su jang jambe zawe ju da jere si yu chuwe sung da chadur wang gu ju le soba da de ju mangbo yuwi nan de de zage ji peyun la ya papa ju sung gombo ge chen sung wang Kui nanya ila chenpa tsamji jang negab ki tini leshi, shiki wangra ki leshi tukat. Tadu ina zoba sanji ki kuma toya ku soba penyo samji mikyapa ji sungu yuban inbari. Di gyumdena teni diaga paba yu re, pyo khanjin ki chong, shukyu ri suma chepe, en tenzin ki jibu, mangbo en paba ri sung gombe chuba inbari, pena ngaran tu pyo ki. Shoyezu yinne, jambayangda, jeresida, tindrigi tuwa, tindashingi, shugyu risu mazhibi, lama jibu mambu, en risun gombo gu tuwa yinba. Chabamazayin, tanda, honsi jangmun chimbo yang, hawa jeresi.